kisah rangri ni bagai kamu kisah tongtu catur ni bagai kisah sak tongtok je bilasita tongnan bagai ni sengkau kami asam ungklay pemani nogo jadi perorok no kemang kuku nogo recently kamu awak hai ceng nuka social media tu je rangri ni bagai tamong ka kaisa dami mobile ni bagai kaisa kisah misah tongtok biaranya ni bagai kisah misah tongtok kekahaya sebagai thang lainnya ni bagai apa hinginya ini kamu kesekian engkau dera mungkin klaim ani tam ni bagai ni ni je tongmane awen neng khusi ke tongli orang sekarang neng samno phone nama neng tak ni ada kaisa dami phone ni ni jago tongka that means amu haya je punya no hanya borong doan hanya apa haya kaisa mana ini mangka aja mana ini bising tin yang naik hangke nona bui kaham nan nai ni ni cumung kanmung jasa panang teng ni ni quantity strong nangno quality strong nangno ni ni bising ngobos ke quality tong ngobos ke quantity tong bui abus naiu tabung ni ozarau nang dikhaba bai toka thai semua bai tabung ni ozarau tong gay nai lap kri hai matong jo ang hangke ni ni tong hangke nang punuk di ni ni tong hangke bui nyono hanis hai manai kaya kok kerja ba, gola tiku pulung pip lagi ya, hanya ini. Apa hanya? Nengok sengsara tangganya ini neng, kongganya ini sesepan neng naji je, ang omah ke phone kangke, omah ke kong kangke, bui ano impress dengan ang tau kaya dah mobile ti mang kano impress dengan apa ini cawan suri apa haya? Nini quality nini quantity nini bisu ke tong kangke neng, oh keypad mobile phone tu cong di nini je cumung kanmung asik high pay apa no kicik kerei clean ke cumlah tuhan ke apa no masang oh hasi aja kau rekan mana beri rok nono kisang indikat kay masa sih nai je barasa kanjak yang sak nukjak ke cumzak apa hero kengang ke no bujono nasi ganu ban nono hamzak oh ban nasi kuzak oh ni wansuk mana apa belai caya bujono ungklo kumus mana yo wansuk oh kau mah cini beri besar tunggu lama rogo matai jor rogo hangke bara bara kane ongkolayo mane besak nuk jakke englayo abo hai engnani abo kaham huni tawan sugdi abo ka o film rogo musango nang tawan sugdi je wah ki ang masang kha nai thoka bui ano nasik bai kha ani impression kha abai rokhni buwan sugo chini kamo takpan nang social media aku lakukan ke nuknai. Jadi kawan mana sih ni beri besar ok. Hari bara bara semua besak punok ini nai. Reels kaya leo. Berai mana punok layo. Hai ing layo. Apa hai ruk tanggi. Tahu ni bagi. Hai ing kangen je. Borok nono cacak nai. Borok nono hamzak nai. Borok nono logir nai. Ni wansung mana. Aw belakin ambul. Apa ruk tanggi wansung lejani kawan ni tak tahu uksung.

Ani kawan kita waktu bukan, nang kena cungu jangan tipu ni kau buruk pandai. Salah satu pendek mereka harso, jadi nang bayi angkok dua kereng Malaysia ni bagai, nang no nakar masano, jadi ni pungi sal kamani pandau. Angkok saya cungu mana, jadi no interesting topik ni tau mana real versus deals. Real ni kau no salah gangke, kau mana kau tunggu, sang practical tau hangke, kau mana sang kaham kerangke, tunggu mana kintu, imanggo tunggui, wansugui reels ni kau no sang salah ni. Samana kari haji saimia borotam ni wanchuk kya wak na jatong ang tinio kokno samani seng sekono sadi je kono krisyam khaji je kono wanchuk laji kintu sine wanchuk mani no seng slaya gangke seng mungsa mana kari haji ang je khlemana un perfect ni wanchuk ni takpono kaunga borono khaile jang layo punga hengana nogo Bersamang ni bu pa bersamang ni buma reels ni engkau kaji kaji kini bu bahai jorau thangi kelai bu bahai thangi enggai awalno sungnu bu abu ni lobo tam sanai hino sanai ni jemung sakri tau pano angmasau please nuruk real love haji be practical enggai reels atau ini hamya samuru tak heledi Hamia samung climate ni kau gya, hamio involvement engi thangu haisi. Seng luxuries naio, nogo mua habis costo kesenu rangdi dohor abono seng wansuk laya. Kauma nogo seng je agot la doli tong lerok. Serai rogono cini beri besa selap besa kajak layu, income kari mungsa besa butinya palenan jora serai engu masa abono loh ngangke kesekereng eng layu nogo. Kawangma borok-borok rangdi pun anggusan. Awan bagi azimi yang hangke kok bang layo, awan pereng hangke family nostrum itu hong kak lajak, engzak, awa hairok sung nugu. Serai-serai yo, temung nukung kak hangke, awa hai nunggu, apru to saimia, sung u film ni hai, toke ni hai, maje, der gontono kasha, toke pai thango, azagano suk, dukho biang no punugu, awa hai hini cawan sugdi. Tanungke film talker jengno omah ikeno abo jengno perangan bagi siklayu. Baksan kita abo entertain bagi siklayu. Hai pono, jeng abo itu sulaji. Abo itu awan suli jeng. Yang tini, tadi ni pay thangan omah ikeno sini live busoliwan. Jee tongrosa talker pay thangan. Abo hai reels niao jeng awan suka ikeno. Neng oseng saro do costo bung nai costo mana haji. Real atau ni practical atau hangke se neng say mana ini. Kupunyo, practical sin bagi besok enang. Ani khasan itu aktif bukan. Practical atau tongdi, practical atau hangke suk dukho jisipan angteng. Nang hanya hai basa iman pinai. Nang temung imang atau hangke imang ni kognon wan suka ke nang imang no tongnai. A imang no success kaya hangke asik sohja struggle klan yang nai nang. Kolom tiki kelainya naik naik, kolom tiki kelainya ini mungsa, orang cara orang maya haji, struggle, kelaji, pori laji, job ni bagai naik di, orang cara job semino, everything ya, neng, sejung sa kaca basanan bagai kau mana wait ongo, aw wait ipan neng kelai mano, samung hamya samung citra kelainya, neng, aji nya cungani, aborono, wansugi.

Kamu tak kutai buku sondoro, kena itu ngai FM ujento, sara sapa yang tau kaya kewa 101.6 MHz jo. Kani ra samung panda, paita paita paita paita kamu tak kutai buku song. Noro jadi ra samung no tini ang kena ri man liya, noro kini ra samung no kubun jora wa kena ra nani cai tung nai. Jora ni pero kena ri ma ya panang imano, pia na dibor kaham jotono no hai ni hai.

0: quiz, radio quiz. Nong bagine a radio quiz o. Tabung bese bo han hai pem lok mu. Pem lok mu nong bagai tong nai. Asuk pet asuk petha asung nai bar karma bar nai. Abo tamo. Asuk petha asung nai bar karma bar nai. Hello.
1: Hello.
0: Lamsako, sabung kataku.
1: Belai kete persoalan hamba takunya.
0: No no bahaya no hamba sabung kata sekarang ini.
1: An kila saya mana kau ini satu hari zaman tua.
0: Aw, kisha.
1: Ini topik ke macam tu mana bisu bisu lah tuan kita.
0: Jepro call khalayo kisha mobile handset by kisha hari sal ke kok sadi buku gan atau talangi kok tak sadi. Ini sadi tahu. Eh, tahu ke serai serai
1: ini
0: kan?
1: Ini profit sih bosi mangralia.
0: Radio quiz, quiz sih semung sah itu mau quiz.
1: Oh, semung.
0: Eh, asuk petra, asuk naik bar korma bar naik tamu apa? Fem lok mau.
1: Oh, apa le? Angsam le kan kasih.
0: Yes, hai mana bono call khalai di? 232-6253 cock dung number mobile user 03810 code number nanta pukdi asu petra asung nai bar korma bar nai. Hello.
2: Hello. Dara korjalan duruza.
0: Eh sadit.
2: Dara belakun nung amo kus hamkasung amo itu competition tak ada dara asu petra asung nai bar korma bar nai pa. Ini kena sedara hokok terap. Aku asal kata asal nai bar korma bar nai. Senarai darah, apa lah?
0: Dah kan, tiap tahun kau tu ko, buku konika semanan angka kelai. Kau tu baik kerana dia dati fat fat ke. Hello.
3: Hello.
0: Lam suku sabung ka?
3: Oh, angin kain zaman suku dewan
0: musik. Eh, sadi takuk.
3: Takuk dah betul.
0: Belai hamai takuk no belai belai hamai. As bar korma bar nai asu petha asung nai. Belai hamai takung no. Tapsu jora jerok utor sayma ka abon bising. Joton cek kebang tini utor rima ka hai ka ba kifilmung rima ka taku bridges kai ba. Boni gan awatongo buku konika kai nai. David taku David koloi. Raju Kumariang. Bukuk wakiti, Rabindro, tay takuk subut borok jatuh no kaisa kaisa ke tini ni, semua utori mana. Tamu ni bece bot norong bagi semua tong nai, kapan takuk te bukuk song, semua kisah judang ini mana? Judaya, thumbung bayi kedaljak. Sengjatan cewa mia, nishai nici dog bisine IPL ni thumbung final thangka. IPL. O IPL ni full form, tamo. IPL, abok, moni sempurna, mung tamo. 232-6253 contact number.